Bunga Simunga Balakona kona penzeni balakona dono shango da falona ndeke luka. Agati sana ngunga balu se tansi ki wala ki tele mando kwa sa sa pon. Ape ambo chichate kwa chala. Ambe chichate kwa chala. Bon, sango ya compliqué aussi.